Tak sé dé net nëmme wit rebellen och fir Aliana wëkom. Di lä Tak se de mat Social Distortion. Take it away, baby.